Mutabani wa mukadde Amina, singa mukadde yagana tata, singa siriwo mwana mama we bali kukiriza tata inabola bibeganya ganya abalenzi

bagambye akaboksi kachagabira dala sede sebobori mukuzanya katonyika sita 215 ha sho chitegera chino chiberanga nachi kutambulira magira dirifusha ro pressure munawo limba Ala jala mari mukumbu za munteke kweruwa Ala babu aduma na jateka ku Tangala msana nze mu Bwanawe Alimba Zali na permission Yo muwalo ya rabika muyayo yoyo Oyo sharo moyo Misana chino kuba Andabi kilo kubanga Nawe mera sitya Za Agadikiza Ebya daranze Kikifuta so Mkukuti Kikila mkubu ya ye

Orino mukambo dia wasaba sanyanza sava. Abi mubinda ukasanda kagadi. Abana besema buli yantu onde gumba loko. Sima mwenye funira kuchena mubiri akasiri semu nchimanya uruguma. Senga atabali wili uguanga Uganda. www.radiosima.uk na wajononya kunmine. Abali empata biri biti abana wema woto nakaranda. Madamiru da. Zuno nyingi do. Ejiva mubiba anda chende sera.

Lero Saturday Abe bururi mubagambe nti tujja Beda likirire Agumateka Tulino bakuba oba bagala oba tebagala